pia pole kwa jamaa lake Baratengera Dalida. Tunatoa pole kwake jamaa lake Baratengera Dalida. Najua muko wengi ambao mumepoteza tate Marte Safi Mwaruhama, lakini Mwenyezi Mungu ni mwema. Kesho ni mwingine, kesho ni mimi, kesho ni wewe. Lakini jukumu letu na mapasho yetu ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Jean-Claude Ndagi.